0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Badan, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, pernah tak sakit kepala sampai rasa nak tutup semua lampu dan seterusnya baring dalam bilik? Kalau pernah, mungkin itu bukan sekadar sakit kepala biasa. Kalau migrain datang, memang ada orang rasa tidak tahan dengan cahaya. Okey, bunyi orang bercakap pun boleh rasa bising. Tengok telefon sekejap pun kepala akan jadi makin berdenyut. Sebab itu jangan kita paksa diri. Kalau boleh, carilah tempat yang sunyi, tutup atau malapkan lampu, minum air secukupnya dan rehat sekejap. Nampak macam perkara kecil, tapi ia sebenarnya boleh membantu mengurangkan ketidakselesaan sementara badan perlahan-lahan pulih. Okey, kalau migrain datang terlalu kerap, semakin teruk atau disertai simptom seperti lemas sebelah badan, sukar bercakap atau penglihatan tiba-tiba terganggu, jangan tunggu dapatkan pemeriksaan doktor secepat mungkin. Badan kita dah bagi isyarat sebenarnya untuk berehat, jadi jangan tunggu sampai migrain yang paksa kita untuk berhenti. Okey, jadi saya pun sebenarnya dulu kerap migrain juga. Jadi adalah beberapa perkara yang telah saya buat seperti yang tips saya kongsikan tadi. Okey, kalau boleh tidur dalam bilik yang sunyi dan gelap. Okey, letak kain sejuk atau pack ais di dahi, minum banyak air, cuba urut kepala, tutup lampu dan elak dari sunyi apa suasana bising dan suara yang kuat. Memang dalam tidak sampai dalam 30 minit migrain tu pun hilang. Jadi itu antaranya perlu anda lakukannya kalau sekiranya anda migrain. Okay, jangan paksa diri. Sebenarnya dah diberi dah isyarat untuk badan anda berehat, jadi isyarat itu perlulah dipatuhi ya. Okay, itu perkongsian info sihat untuk hari ini. Perkongsian saya berkenaan dengan migrain. Bagaimana kita nak menghilangkan migrain di kepala tu kan. Kadang-kadang lagi teruk kalau rasa macam dekat area mata tu. Dah rasa sakit dah. Kadang-kadang sebelah kanan kan. Jadi bila dah rasa sakit tu memang sangat menyakitkan bahagian kepala kita, terutamanya bahagian mata, itu akan rasa migrain. Jadi ia mengehadkan aktiviti kita, apa yang perlu dilakukan. Jadi pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya. Okey, itu adalah perkongsian menerusi info sihat. Saya akan kembali lagi selepas ini seperti biasa lebih kurang pukul 8.30 minit pagi nanti. Ada perkongsian tular sana sini pula akan saya kongsikan kepada anda. Okey, kita dengarkan lagu ini. Jangan migrain, jangan pening, jangan sakit kepala kalau berpacaran, bersama dengan Ana Rafali dan juga Suamil Hassan. Jom layan.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, itulah sana sini seperti biasa 8.30 minit pagi. Okey, jom saya nak kongsikan cerita tular hari ini. Jimat 2.5 jam, lift cerun setinggi 288 meter jadi kemudahan murid ke sekolah. Yang mana lift setinggi 288 meter dengan kereta kabel percuma buat pelajar dan penduduk tempatan di lembah sungai Nizu. Okey, perjalanan yang memerlukan 3 jam kini telah berjaya dipendekkan ke 30 minit sahaja dari kawasan lembah ke sekolah. Pembukaan lift pemandangan setinggi 288 meter dengan tambahan kereta kabel telah menjadi pengangkutan baru buat semua penduduk di Zhuanwei, wilayah Yunnan Barat Dai China. Dan kemudian ini menjadi penyelamat untuk semua penduduk, terutamanya murid yang tinggal di kawasan berkenaan. Kampung Nizu ialah sebuah perkampungan yang berada jauh di dalam kawasan lembah yang telah wujud hasil pembentukan sungai Nizu yang mengalir dari selatan ke utara. Kanak-kanak dan ibu bapa terpaksa melalui trek berbahaya setiap 10 hari. Sebelum wujud kemudahan ini, penduduk di dasar lembah perlu naik ke puncak gunung melalui laluan cerun berbahaya dan mengambil masa 6 jam hanya untuk pergi dan balik. Sejak siapnya kawasan pemandangan baru di kampung tersebut, tarikan ini telah banyak membantu semua penduduk di sana. Sistem kereta kabel setinggi 288 meter ini telah memberi akses percuma buat semua orang kampung Nizu dan yang berdekatan. Okey, kanak-kanak kini telah mendapat satu shuttle awang untuk terus ke puncak gunung sekaligus memudahkan perjalanan persekolahan mereka. Pusat pelancongan baru ini juga bakal membantu ekonomi kawasan kampung-kampung berdekatan dengan tarikan kecantikan pemandangan di sana. Kemudahan kereta kabel dan lift setinggi 288 meter di kawasan pelancongan ini telah pun memendekkan perjalanan penduduk dan pelajar kepada setengah jam sahaja. Jadi satu kemudahan yang cukup membantu ya penduduk kampung, terutamanya anak-anak sekolah yang nak pergi ke sekolah sebelum ini memerlukan perjalanan selama 6 jam. Tetapi dengan wujudnya kereta kabel ini jimat dah. Pelajar hanya mengambil masa 30 minit saja untuk ke puncak gunung bagi meneruskan sesi pembelajaran dan juga persekolahan mereka. Okey, itu cerita tular sana sini untuk hari ini. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan lagi bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, ada lagi lagu-lagu hiburan untuk anda, jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang hadir di live TikTok pada ketika ini kan, yang terus tap-tap screen. Terima kasih saya ucapkan. Okey, jadi teruskan bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Jangan lupa dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, kita lain lagu ini. Kita ada lagu daripada Amy Mastura, lagu bertajuk Shanana. Selepas itu bersama dengan Masto Dinda dan juga Baginda 100% Cintaku.

0: Dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Okey, berlalu menyeburkan anda bersama dengan Baginda dengan lagu 100% Cintaku. 8.46 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lampuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan singgah lagi ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 pagi. Dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran bersama-sama dengan anda terus menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Dan jangan terus bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Baik, kita layan lagu ini bersama-sama dengan Anwar Zain dengan lagu Kau Bunga Cintaku. Selepas itu kita ada lagu daripada Yingdi Si Jombol dengan lagu Kau Ajai Turlak Butoh. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris bertajuk You Heard For My Number. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lampuan FM, suara pesisiran.

0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral itu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih.
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Hiburan berinformasi. Labuan

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Pilihan kami.
8: Pilihan
4: Jazzy.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. 9.19 minit pagi sudah ketika ini. Okey, untuk aci-aci, akak-akak, abang-abang yang mungkin sekarang ni tengah berjuang di dapur katanya kan. Okey, adalah tu, okey, nak memasak ke tu, okey, ataupun nak menyediakan bahan-bahan. Okey, perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Di dapur kita selalu capai bawang tanpa banyak berfikir. Okay, bawang merah untuk tumis, bawang besar untuk sup. Kalau ada bawang putih besar, kita guna saja apa yang ada. Tapi sebenarnya, bawang yang berlainan warna ini bukan sekadar nampak berbeza. Rasa, tahap kepedasan, tekstur dan juga cara ia berubah apabila dimasak juga berbeza sebenarnya. Ya. Okay. Dan kongsikanlah ya, bawang ni nampak sama tapi kegunaannya tidak sama. Okey, kalau bawang yang warna kuning tu kan, okey, ianya sangat kuat, jadi ia akan menjadi manis bila dimasak, sesuai dimasak, okey, untuk kari, sup dan juga berkuah. Okey, kalau bawang merah besar ya, okey, ia sedikit rangup dan juga sedikit pedas, sesuai untuk salad, acar dan juga burger. Tu kalau kita tengok dalam burger kadang-kadang ada bawang merah besar, sebab ia sesuai ya. Okey, dan bawang putih, ianya tajam dan clean sifatnya ya. Jadi sesuai untuk salsa dan juga tumisan. Bawang manis pula, ianya lebih lembut. Okey, boleh dimakan mentah saja. Okey, di grill pun sesuai dan juga sesuai dijadikan onion ring. Jadi tak perlulah cari bawang yang paling sihat. Cara memasaknya sebenarnya lebih penting. Okey, ada cara masakan tu boleh dibuat jadi sup bawang ataupun boleh jadikan onion ring goreng. Macam pastinya cubalah onion ring goreng ni kan. Bahannya sama, cara masak ceritanya berbeza. Okey, potong saya bawang, sebatian sulfur akan dilepaskan. Apa yang akan jadi? Ya, betul, mata kita akan jadi pedih. Okey, itu perkongsiannya. Bawang nampak sama tapi kegunaannya tak sama. Jadi selepas ini mungkin bolehlah dibeza-bezakan ya, bawang dan juga kegunaan serta menu yang sesuai untuk bawang-bawang ini. Okey, baiklah, teruskan bersama-sama dengan Laban FM. Ada lagi info selepas ini saya akan kongsikan kepada anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. Dan juga dengarkan terus menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita layan lagu ini bersama-sama dengan Tiara Datin, Tiara Jacqueline, dengan lagu Ya, kita ada lagu Asmara Dana. Kembali selepas ini terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salahkah kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Itu dia lagu daripada Sony Bahari dengan lagu Sudah-Sudahlah. Belum berkesudahan ya konti saya. Masih lagi bersama-sama dengan anda. Okey, pembayaran STR fasa 3 disalurkan secara berperingkat telah pun bermula semalam 15 Ogos 2026 yang membabitkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion. Okey, dan jumlah penerima adalah 5.3 juta meningkat 300,000 berbanding 5 juta pada awal 2026. Okey, 3.9 juta merupakan isi rumah berpendapatan rendah dan juga sederhana rendah, manakala selebihnya 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Okey, dan jumlah diterima adalah RM150 sehingga RM600. Ini bergantung kepada pendapatan dan juga bilangan anak, manakala bagi warga emas tiada pasangan adalah sebanyak RM150. Okey, dan jumlah STR bagi tahun 2026 fasa 1 sehingga fasa 3 RM3.6 bilion setakat Ogos 2026, yang mana bantuan terkumpul penerima boleh mencecah RM3,300 melalui STR fasa 1 hingga fasa 3 dan juga SARA bulanan, dan ini tidak termasuk pemberian sekali beri SARA kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Okey, jadi ini merupakan antara kata inisiatif ya kerajaan dalam membantu rakyat Malaysia terutamanya yang memerlukan menerusi inisiatif sumbangan tunai rahmah. Jadi belanjakanlah, okey, kata apa, duit STR ini dengan sebaik-baiknya, beli barangan keperluannya. Cukup kata membantu ya. Ini saya betul-betul sahkan, ianya sangat-sangat membantu. Okeylah, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan pembayaran STR fasa 3 yang telah pun disalurkan secara berperingkat mulai 15 Ogos 2026. Baiklah, kepada anda teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Sekejap lagi saya akan mengakhiri tugasan saya pastinya menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini ya, 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Laman FM. Ada yang nak mendengarkan awal pukul 6 pagi tadi, singgahlah ke saat ini, tidak putus-putus katanya nak dengarkan Laman FM, masih lagi kekal setia bersama-sama kami. Tidak kira juga yang sedang memandu, mungkin ada yang sedang memandu pada ketika ini kan, okey, nak ke mana tu, mungkin ada perancangan, ada program ataupun ada perkara yang perlu diselesaikan di hujung minggu ini. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala-gala urusan anda, insyaAllah. Okey, kita nak berhibur dengan 3 buah lagu sebelum saya mengakhiri tugasan saya. Kita ada lagu daripada Nadif Baslama, Aziz Harun dan juga Asyar Reknor dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Okey, dan kita ada lagu daripada Renal Guntabit, Lumangat Oku Dika. Tapi sebelum itu, kita nak dengar dulu lagu daripada kumpulan Spider dengan lagu Aladdin. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan. Ini dia Salam Padian, pastinya mencerahkan pagi anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara

Jadi kota ini tak sama tanpamu, bersama-sama dengan Nadif Baslamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Bawa kita ke pukul 9.55 minit pagi. Sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okay. Terima kasih yang sudah mendengarkan awal pukul 6 pagi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah semoga perkongsian saya memberikan manfaat untuk hari ini dan juga semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkannya untuk hari ini. Selepas ini jangan ke mana-mana. Okay, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda menerusi siaran Nasrul FM, dan selepas itu rakan penyampai seterusnya akan menemani anda bersama-sama dengan DJ Reha menerusi segmen Variasi sehingga pukul 3 petang nanti. Okay, jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan suara kita di Labuan FM. Alhamdulillah, bertemu kita kembali, bersua kita lagi menerusi segmen yang sama, segmen variasi. Harap anda tak bosanlah dengar suara Reha ni hari-hari kan. Okey, hari ini hari Ahad, macam biasa hujung minggu, saya Reha akan berkeudara menemani anda sampai pukul 3 petang. Macam biasa juga anda boleh dengarkan kita di Labuan FM ni menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kita ada dua frekuensi. Kalau 103.7 tu tak berapa nak jelas, tak berapa nak clear orang kata kan, boleh tukar, boleh beralih ke satu lagi frekuensi kita, 89.4 MHz. Ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh juga. Tinggal saja muat turun di telefon pintar anda secara percuma. Okey, hari ini kita dah masuk 16 Ogos 2026, hari Ahad, hujung minggu macam ni, ramai yang cuti kan, anak-anak pun tak sekolah, jadi mungkin ada yang ambil peluang untuk bawa anak jalan-jalan hari ni, bawa anak pusing-pusing Labuan kan. Esok mak ayah pun dah nak mula bekerja untuk minggu yang baru, anak-anak pun akan bersekolah, jadi diharapkan hujung minggu ni dapat dimanfaatkan sebaik mungkin kan, luangkan masa bersama-sama orang-orang tersayang. Okey, jangan lupa terus temani saya menerusi segmen variasi sampai pukul 3 petang nanti, dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda semua banyak info, banyak perkongsian yang menarik untuk anda semua selepas ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Jom kita nak layan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam variasi.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa.

kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur, jangan dicabar daulat tanah ini, jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati, karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan.

0: cara agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhan.
1: Lamon FM, suara pesisir anda.
2: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Ha, jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Zahari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

Baik, kembali bertemankan saya menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, sekarang ni bulan Ogos, bulan kebangsaan. 31 Ogos nanti kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi untuk tahun ini, tema yang diangkat Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Jadi sepenuhnya Hari Kebangsaan Malaysia yang akan tiba nanti, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme anda. Semoga negara kita terus aman, terus makmur dan kita semua boleh hidup dalam suasana yang harmoni. Jadi nak kibarkan jalur gemilang ni, ada panduan penggunaan dan pergantungan jalur gemilang yang kita kena ambil perhatian, sebab ramai yang tidak menyedari kesalahan penggunaan bendera serta cara penggantungan yang tidak mengikut tata cara rasmi, dan ini boleh mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap simbol tertinggi negara. Jadi pastikan jalur gemilang sentiasa dikibarkan dengan kedudukan yang betul, bersih, tidak lusuh atau rosak serta digantung mengikut tata cara yang telah pun ditetapkan. Setiap perincian mencerminkan sejauh mana kita semua ni menghargai lambang kedaulatan negara. Kerana jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain, tapi sebenarnya tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan dan semangat sebuah bangsa yang membina Malaysia. Jadi kibarkan dengan bangga, hormati dengan penuh maruah, hayati makna di sebalik setiap jalur dan warna. Jalur gemilang, lambang kita bersama. Jadi pastikan anda kibarkan, anda gantung jalur gemilang mengikut panduan yang betul. Okey. Baik, lepas ni saya akan kembali menemani anda. Kita nak rehat seketika, kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam variasi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
3: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
2: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
3: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
2: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
3: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
2: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
3: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

Baik, Lapan FM, suara pesisir anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang pertama, kan? Baru jam yang pertama, jangan tukar dulu frekuensi anda. Saya akan terus teman anda sampai pukul 3 petang nanti. Ini baru selesai untuk jam yang pertama. Ada jam yang seterusnya lagi, saya akan teman anda. Jadi, pastikan anda kekal di posisi menemani saya juga. Okey? Baik, mungkin waktu-waktu sekarang ni ada yang tengah keluar nak pergi cari sarapan, katanya baru nak cari sarapan. Mungkin ada juga yang seawal pagi tadi dah keluar, katanya hari ni nak pergi beratur lah DJ dekat vendor yang ada tu. Semangat dia kan, memandangkan hari ni katanya hari terakhir. Jadi belum lagi cuba makanan-makanan yang ada kat sana. Hari ni keluar awal pagi untuk siap sedia beratur dekat sana. Katanya ya, apapun sebelum membeli tu, kalau boleh ikut bajet masing-masing. Jangan membazir, jangan boros, beli apa yang anda nak makan sahaja, kan? Kita faham je, kadang-kadang bila orang kata bukan selalu ada, kan, bukan selalu mereka nak datang. Jadi apa salahnya sekali-sekala, kan, kita belanjakan duit kita untuk cuba makanan-makanan di sana. Tak salah, tapi ikut bajet masing-masing. Okey, apapun untuk anda semua, semoga hujung minggu anda diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi hujung-hujung minggu ni, sambil-sambil orang kata tengah cuci mata nak cari makanan yang sedap yang ada kat Labuan ni, kan, jom saya nak belanja anda lagu yang seterusnya dalam segmen variasi.

0: Hiburan berinformasi. Laman FM.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
2: betul?
1: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hai, Papa.
1: Ada pun ada.
2: Hai, Abang.
3: Hai, Akil. Maaflah, Papa lambat sikit datang ambil Akil.
2: Kenapa Papa lambat hari ini?
3: Kereta Papa buat hal tadi. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Jom kita balik.
2: Jom, Abang. Panas betul cuaca hari ini, kan, Papa? Bestnya kalau dapat makan es krim.
3: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti bawa belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
2: Tengok di kanan, Baba.
3: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
2: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Tahu tak? Tengok kiri kanan, tak boleh.
3: Pijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
2: Baik, Papa. Akil ingat tu.
1: Abang hati-hati ya.
4: Hiburan berinformasi. Lawan FM.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni fake, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 11.14 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Reha di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz, atau anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Kli. Boleh muat turun secara percuma sahaja. Yang guna Android muat turun kat Play Store ataupun Google Store. Yang guna Apple boleh muat turun di Apple Store dan mana-mana peranti lain lah kan. Kat sana, kalau nak tengok cerita-cerita best pun ada, drama Melayu, Korea, Hindustan, Tamil, semua ada. Jadi jangan lupa muat turun, okey? Baik, kita dah masuk jam kedua dalam segmen variasi. Jadi di jam yang kedua ni, saya akan terus teman anda. Kita ada lagi macam-macam perkongsian dan info menarik nak kongsi dengan anda. Kejap lagi kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Saya nak kongsi lagi cerita tentang selebriti ataupun artis mana lagi yang penerbit kita bawakan untuk hari ini. Lagu-lagu untuk hiburan hujung minggu pun ada semestinya. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen nanti. Okey, kita akan terus hiburkan hujung minggu anda menerusi siaran kita di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan mana yang sedang memandu ketika ni, mungkin ada yang baru nak keluar, nak pergi cari makan. Ada juga yang katanya hari ni nak pergi festival makanan, kan? Hari terakhir katanya hari ni. Jadi selamat beratur. Bawa payung musim-musim panas ni. Jaga diri anda, anak-anak anda bila berada di tempat-tempat keramaian macam tu. Okey? Apapun, terus dengarkan suara-suara kami di Labuan FM. Jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia dalam variasi Lebih Banyak Hiburan Untuk Anda.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Hari ini kita nak cerita mengenai salah seorang actress wanita, Sweet Kismina. Sweet Kismina yang katanya tidak percaya istilah badi anugerah dan bersyukur dengan pelbagai tawaran yang diajukan selepas meraih trofi pelakon wanita terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-34 tahun lalu. Beliau berkata perkara berkaitan kononnya ada dalam kalangan penerima anugerah berdepan dengan kesukaran selepas membawa pulang trofi hanya sebagai tanggapan rambang. Tapi katanya Alhamdulillah, selepas hampir setahun bakatnya diiktiraf pada festival filem itu, tawaran tetap datang sama ada menerusi lakonan mahupun projek lain. Tambahnya lagi, memang dia ada terdengar pasal badi anugerah, iaitu tanggapan berkenaan penerima trofi yang didakwa tidak mendapat tawaran berlakon selepas menang. Tapi apapun, semuanya berbalik kepada rezeki. Kena terus jalan, kata Kismina. Jangan overthinking, insyaAllah dipermudahkan. Bagi pelakon filem Babah itu, hal lebih dibimbangkan selepas meraih trofi terbaik adalah berhubung kepercayaan penerbit dan pengarah terhadap kemampuan lakonannya. Dia bukan takut tak dapat tawaran berlakon, tapi risau kalau orang tidak yakin terhadap kemampuan dia selepas mendapat anugerah itu. Jadi secara tidak langsung, perkara sedemikian memberikan satu tekanan kepada dirinya. Walaupun begitu, katanya tekanan menjadi lebih ringan apabila setiap tawaran diajukan disertai kata-kata positif daripada pihak produksi yang percaya terhadap kebolehannya. Bahkan isteri kepada pelakon Adam Lee itu juga bersyukur. Kepercayaan yang diberikan produksi selepas kemenangannya menjadi motivasi untuk mempertajamkan lagi skill lakona. Dia mengakui trofi pelakon wanita terbaik yang disandang turut membuatkan penonton serta penggiat industri semakin membuka mata terhadap bakatnya. Jadi syukur Alhamdulillah untuk tawaran-tawaran rezeki yang diberikan untuk Kismina. Walaupun katanya dah hampir setahun berlalu dia dapat anugerah pelakon wanita terbaik itu, tapi rezeki tak putus-putus datang. Jadi apapun, tahniah dan syabas untuk actress Sweet Kismina. Semoga terus diberikan kepercayaan untuk berada dalam industri lakonan tanah air. Okey. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Habri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia edisi hari ini 16 Ogos 2026. Okey. Baik, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini saya akan kembali menemani anda tentunya dalam variasi.

0: apa lagi?
1: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir

Baik, 8 FM Suara Pesisir anda. Itu dia lagu yang membawa kita ke pukul 11.48 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Okey, ini ada satu makluman hebahan untuk anda semua yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa di Dataran Labuan bermula pukul 6 petang dan akan melibatkan perarakan kontijen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami Anur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dorset dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda semua diharap dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini ya, sebab ada penutupan jalan sepanjang majlis tersebut berlangsung. Okey, kerjasama dan perhatian anda sangat-sangatlah dihargai. Jadi untuk anda semua, khususnya warga Labuan, sila ambil maklum. Okey. Baik, selepas ini tepat pukul 12.30 hari, kita nak singgah dulu di bilik berita awal semasa Labuan FM untuk kita ikuti warta ringkas bersama-sama dengan rakan penyampai kita. Jadi terus setia bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
3: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
2: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
3: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
2: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
3: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
2: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
3: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
2: Hai, kau ini beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baik, masih bersama-sama dalam segmen Variasi di Labuan FM. 12:15 tengah hari sudah ketika ini. Dan kita dah berada di jam yang ketiga. Jadi diharapkan anda akan terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz, sehingga ke penghujung segmen nanti. Okay? Tapi sebelum tu kita nak rehatkan seketika daripada hiburan untuk kita berikan laluan kepada azan Zuhur. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini 16 Ogos 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12:25 tengah hari. Lepas ni juga sama-sama kita nak dengarkan perkongsian Mutiara Hadis edisi hari ini dengan judulnya Hormati Yang Tua dan Pemimpin Yang Adil, serta perkongsian Al-Huda Fi Qalbi pula dengan tajuknya Kesempurnaan Iman Natijah Akhlak Yang Mulia. Jadi terus setia di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybih al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasit. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, memelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Sedang pendengar sekalian, akhlak yang baik adalah merupakan satu manifestasi iman. Iman yang sebenar akan melahirkan tingkah laku yang mulia. Iman bukan sekadar kepercayaan, tapi perlu dizahirkan melalui perbuatan. Memuliakan tetamu adalah tanda syarat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Menyambut tetamu dengan baik, memberikan layanan yang baik dan memastikan mereka merasa dihargai adalah antara cara memuliakan tetamu. Sidang pendengar sekalian, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Antaranya dengan menjaga hubungan baik dengan kerabat, membantu yang memerlukan, memperbaiki hubungan yang terputus, menjenguk mereka yang sakit dan menunjukkan rasa tanggungjawab dan kesian terhadap mereka. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat juga, apabila bertutur atau bercakap, ia akan bertutur dengan sesuatu yang baik dan mendatangkan pahala. Jika satu tuturkan menyebabkan mudarat ataupun keburukan, lebih baik kita berdiam diri kerana menjaga lidah adalah merupakan kunci keselamatan. Sedang pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi menegaskan bahawa kesempurnaan iman tidak terpisah daripada akhlak. Seorang Muslim yang benar-benar beriman akan memuliakan tetamu, menjaga hubungan kekeluargaan dan mengawal lidahnya. Ia menjadi panduan lengkap dalam membina masyarakat yang berharmoni, beradab dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Variasi. Variasi. Bebaskan aku dari cengkam.

Baik, Laban FM Suara Pesisir anda 12.46 minit tengah hari kembali bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga ni. Jadi sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang masih setia menemani sehingga ke saat ini. Dan seperti biasa tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu macam biasa juga hari ini hari Ahad kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita nak berikan, kita nak sajikan lagu-lagu pilihan terbaik untuk anda semua. Dan lepas tu pula untuk jam yang terakhir nanti pukul 2 petang kita ada ruangan Bollywood, lagu-lagu Bollywood. Jadi terus setia bersama-sama kami di 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Jigar Kalabon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitun Moden menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah pewaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus...
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Radio 1 FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM. Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya Reha di sini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal di posisi, di frekuensi yang sama menemani kita sehingga sekarang sudah pun berada di jam yang terakhir. Kita dah sampai ke jam yang terakhir dan hari ini, hari Ahad, di jam yang terakhir ni kita ada ruangan Bollywood, yang mana dalam ruangan ni biasanya kita nak siarkan, kita nak mainkan lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi kalau hujung minggu macam ni, rasa-rasa macam nak dengar lagu Bollywood, nak layan, nak vibe-vibe Bollywood ni kan, nak tukar mood Bollywood, nak dengar lagu-lagu Hindustan, bolehlah ikuti dua frekuensi kita ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Muat turun saja di telefon pintar anda. Jadi jom kita siap sedia. Saya nak belanja lagu Bollywood seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Bollywood.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda. Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

hiburan yang menyegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi di Lawan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara persisir anda.
2: Jom layan poligo.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baik, sedar tak sedar, kita dah hampir ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini 16 Ogos 2026. Dah sampai ke penghujung untuk ruangan Bollywood. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya dah belanja anda hari ini. Ada yang request lagu juga tadi, yang tinggalkan ucapan terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. InsyaAllah nanti ada masa, ada ruang, kita jumpa lagi. Okey. Apapun, terima kasih juga untuk anda yang dah bersama-sama saya hari ini seawal pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir hari ini. 5 jam, hampir 5 jam anda bersama-sama saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, walaupun tugas saya dah selesai, siaran Labuan FM akan diteruskan lagi. Anda akan bersama-sama dengan DJ Kai lepas ni dalam segmen Destinasi sampai pukul 7 malam. Jadi jangan tukar dulu frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.

0: Izari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle eh?
1: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ayat tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.
2: Dengarkan Bodygood setiap Ahad pukul 2 petang hanya di

0: aduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zairis dan Labuan FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar Kalapan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 89.4 MHz. Dan pastinya anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, assalamualaikum. Nama saya Khairul Ong, tentunya akan menemani anda untuk edisi hari ini 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini hari Ahad, seperti biasa hujung minggu di Kalapan FM pukul 3 petang hingga 4 petang. Tentunya kita ada rancangan Silang Budaya. Dan hari ini insyaAllah saya akan berkongsi kepada anda mengenai dengan budaya tempatan yang berkaitan dengan cara hidup ataupun trend sekarang ini, dan apa kaitannya dengan budaya kita. Tajuk hari ini, filem dan drama dalam era streaming, Jendela Silang Budaya. Okay, ha, tentunya lah filem dan drama ini dalam era streaming, yang mana orang kata pada masa dulu filem dan drama ini kebanyakannya ditonton melalui televisyen, pawagam ataupun saluran tertentu mengikut negara kita. Tapi hari ini kewujudan platform streaming telah mengubah keadaan tersebut sebenarnya. Dan dengan hanya menggunakan telefon pintar ataupun komputer kita, kita boleh menonton drama-drama luar negara kan, seperti dari Korea, Hollywood, Jepun, Turki, India, mana lagi, sebut saja kan, dan dengan pelbagai kandungan dari seluruh dunia. Jadi perubahan ini bukan sekadar orang kata mengubah cara kita menonton, tetapi juga turut mengubah cara kita mengenali dan memahami budaya lain. Okay, baik, sebelum itu anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Ini dia Silang Budaya edisi hari ini 16 Ogos 2026. Baik, streaming menjadikan dunia lebih dekat. Adakah anda setuju? Kalau bagi saya, saya setuju, sebab orang kata streaming, platform streaming ini telah menghapuskan sebahagian besar orang kata batas geografi kita. Sebuah drama sebenarnya, contohnya lah yang dihasilkan di Korea Selatan misalnya, boleh menjadi popular dan dalam kalangan penonton tempatan kita, khususnya di Malaysia ini, di Indonesia, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Dan keadaan ini sebenarnya menunjukkan bahawa filem dan drama kini bukan lagi sekadar hiburan tempatan, dan ia telah menjadi produk budaya global. Jadi melalui tontonan ini, kita boleh mengenali banyak perkara, antaranya bahasa dan cara pertuturan, mungkin juga makanan dan pakaian. Ada juga mengenai dengan adat serta tradisi negara lain, hubungan kekeluargaan, dan juga cara masyarakat bekerja dan juga belajar, nilai juga serta kepercayaan masyarakat tertentu, yang mana mungkin ia sangat berbeza dengan apa yang kita praktiskan di negara kita. Itu salah satu orang kata silang budaya yang membuka mata kita tanpa batas, orang kata batas geografi. Dan juga filem dan drama ini seperti yang saya katakan tadi, sebagai jendela budaya kita, yang mana filem dan drama boleh diibaratkan sebagai sebuah jendela yang membolehkan kita melihat kehidupan masyarakat lain. Jadi sebagai contohnya lah, sebagai contoh apabila kita menonton drama Korea misalnya, kita mungkin melihat budaya menghormati orang yang lebih tua, cara macam mana masyarakat Korea ini menikmati makanan bersama-sama dengan keluarga, dengan kawan-kawan, macam mana mereka makan bersama-sama ketika orang kata dekat sekolah kan, masa rehat kan, dan sistem pendidikan sendiri ataupun kehidupan di tempat mereka. Begitu juga apabila menonton filem India, Jepun, Turki, Indonesia, mana lagi, Brazil kan, telenovela contohnya, kita dapat melihat bentuk kehidupan dan juga nilai masyarakat yang berbeza. Tapi kita perlu sedar bahawa apa yang kita paparkan, apa yang dipaparkan dalam filem tersebut, tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sesuatu budaya. Jadi drama sebenarnya ialah satu karya kreatif yang mana ada mempunyai unsur orang kata yang sengaja ditambah untuk menarik perhatian penonton. Jadi kita perlu membezakanlah antara representatif budaya dalam media dengan realiti kehidupan sebenar. Itulah yang katakan sebagai silang budaya. Baik, selepas ini banyak lagi perkongsian saya akan kongsikan kepada anda menerusi edisi hari ini, filem dan drama dalam era streaming, Jendela Silang Budaya. Kembali selepas ini, terus dengan Kalapan FM, suara pesisir anda.

0: dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bertemankan saya, Khairul Ang, menerusi rancangan Silang Budaya. Mana perkongsian menerusi Silang Budaya. Kan, hari ini kita nak tengok apa yang bersilang budaya dengan trend masa kini bertajuk filem dan drama dalam era streaming Jendela Silang Budaya. Terima kasih mereka yang berada di live TikTok sekarang ini. Kita ada Mi, kita ada Nur Ashila, kita ada Ria dan siapa lagi? Ramai sebenarnya ada kan di sini. Kita bercerita mengenai dengan bahasa, dengan silang budaya juga, dengan bangsa. Dia cakap dia pandai bahasa ini, dia pandai bahasa ini juga. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih yang sedang menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook Labuan FM. Baik, kita sambung hari ini ceritanya filem dan drama dalam era streaming Jendela Silang Budaya. Tadi kita sudah cerita mengenai dengan macam mana kehidupan masyarakat luar. Kita lihat drama dan juga orang kata filem. Kita boleh lihat pelbagai lah cara masyarakat luar. Orang kata apa ni, masyarakat luar mempersembahkan budaya mereka melalui filem ataupun karya mereka melalui drama. Kali ini juga sebenarnya filem dan drama ini sebagai orang kata jembatan antara budaya menerusi sari kata. Wah, ataupun subtitle. Kan di sana juga ada kan. Korang setuju tak? Kerana kita belajar bahasa luar kan, mengenai dengan banyaknya kita baca ataupun lihat drama-drama bersiri, filem-filem luar negara. Kan contohnya macam kawan saya, sampai dia boleh kata 30% lah bercakap dalam bahasa Korea sebab dia selalu tengok drama Korea. Bila tanya macam mana kau boleh pandai ni cakap Korea, katanya saya tengok drama Korea saja dan ada subtitle di sana ataupun ada sari kata. Jadi mana kata salah satu perkara penting dalam era streaming ni ialah dengan ada sari kata dan juga alih suara, betul kan? Jadi tanpa perlu menguasai bahasa Korea, Jepun, Sepanyol, Turki, India, bahasa Inggeris, kita masih boleh menikmati kandungan tersebut ataupun sari kata menjadi satu bentuk jambatan komunikasi antara budaya. Dan pada masa yang sama juga sebenarnya proses menterjemahkan bahasa bukan sesuatu yang mudah. Dan sesetengah perkataan jenaka peribahasa ataupun ungkapan ni sebenarnya

filem dan drama dalam era streaming ini, yang mana apabila kita terdedah kepada kandungan asing secara berterusan, budaya tersebut boleh mempengaruhi minat dan gaya hidup penonton. Contohnya lah, macam mana eh? Okey, contohnya populariti drama Korea. Okay, saya sebut dari tadi Korea aja, orang kata mostly lah ramai yang suka tengok drama-drama Korea kan, tapi tak lupa jugalah orang kata drama-drama yang lain. Tapi saya ambil yang paling dekat dengan diri kita kan. Boleh menikmati orang kata minat terhadap bahasa, seperti saya baca kata tadi awal tadi kan, mungkin minat terhadap makanan, muzik, dan juga fashion, dan juga mungkin akan ke negara tersebut, kan, ke negara tempat filem ataupun drama tersebut, contoh Korea kan. Sebelum ni anda tak pernah makan kimchi, tengok pelakon-pelakon tu makan kimchi. Mungkin itulah salah satu orang kata populariti drama tersebut mempengaruhi minat kita. Jadi begitu juga dengan anime daripada negara Jepun kan, dia memperkenalkan ramai penonton kepada bahasa, makanan, sejarah dan juga populariti negara Jepun tersebut kan. Ada juga yang tanya kan, adakah orang kata pengaruh-pengaruh macam ni ia satu yang negatif ataupun positif? Jawapannya ia bergantunglah kepada kita, cara kita untuk menerimanya. Jika kita menonton dengan fikiran yang terbuka ataupun dengan memperolehi, kita boleh memperolehi pengetahuan tersebut dan memahami perbezaan budaya, tapi kita juga kena terima semua gambaran dalam media sebagai fakta dan mungkin membentuk stereotype atau salah faham terhadap budaya tersebut kan. Banyak lagi sebab ini saya akan kongsikan orang kata isi ataupun apa yang dimaksudkan dengan filem dan drama dalam era streaming, jendela silang budaya. Tapi semuanya selepas ini. Apa kata selepas ini kita bagi laluan dahulu untuk azan solat fardu asar, yang mana untuk panduan bersama maksudnya waktu solat fardu asar hari ini bagi wilayah Persekutuan Labuan, 16 Ogos 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad adalah pada pukul 3.40 minit petang. Kembali selepas ini terus dengarkan Labuan FM, suara pesisian anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybih al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasit. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, iaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, iaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, pemelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah yang memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Jadi pendengar sekalian, akhlak yang baik adalah merupakan satu manifestasi iman. Iman yang sebenar akan melahirkan tingkah laku yang mulia. Iman bukan sekadar kepercayaan, tapi perlu dizahirkan melalui perbuatan. Memuliakan tetamu adalah tanda syarat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Menyambut tetamu dengan baik, memberikan layanan yang baik dan memastikan mereka merasa dihargai adalah antara cara memuliakan tetamu. Sidang pendengar sekalian, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Antaranya dengan menjaga hubungan baik dengan kerabat, membantu yang memerlukan, memperbaiki hubungan yang terputus, menjenguk mereka yang sakit dan menunjukkan rasa tanggungjawab dan kesian terhadap mereka. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat juga apabila bertutur atau bercakap, ia akan bertutur dengan sesuatu yang baik dan mendatangkan pahala. Jika satu tuturkan menyebabkan mudarat ataupun keburukan, lebih baik kita berdiam diri, kerana menjaga lidah adalah merupakan kunci keselamatan. Sedang pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi menegaskan bahawa kesempurnaan iman tidak terpisah daripada akhlak. Seorang Muslim yang benar-benar beriman akan memuliakan tetamu, menjaga hubungan kekeluargaan dan mengawal lidahnya. Ia menjadi panduan lengkap dalam membina masyarakat yang berharmoni, beradab dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silang
4: Silang Budaya
3: Radio
4: RTM. Budaya menyatukan kita.

3.48 minit petang, anda masih lagi mendengarkan 8 FM suara posisi anda. Masih lagi bersebar dengan saya Khairul Ong, tentu jadi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Mereka saja mendengar, baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan rancangan Silang Budaya untuk hari ini, edisi 16 Ogos 2026. Hari ini kita memilih tajuk filem dan drama dalam era streaming, Jendela Silang Budaya. Terima kasih menonton kami secara langsung menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Ada Mi, ada Arif, ada Ria, Nur Sheila, Nur Azira di sana. Terima kasih. Baik, jom kita sambung. Sebelum kita menutup Silang Budaya untuk hari ini, kita sambung lagi mengenai dengan filem dan drama dalam era streaming, Jendela Silang Budaya, yang mana orang kata budaya tempatan dalam persaingan global. Macam mana tu? Kan orang kata era streaming juga sebenarnya tidak dinafikan lah, memberi cabaran kepada industri filem dan juga drama tempatan, yang mana penonton kini sebenarnya mempunyai terlalu banyak pilihan. Dan sebuah drama tempatan bukan saja bersaing dengan drama dari negara jiran, tetapi juga dengan produksi dari negara-negara yang orang kata jauh ke depan lah daripada kita, kan, dari Korea, Amerika Syarikat, Jepun, India, Indonesia dan pelbagai negara lain. Dan namun keadaan ini juga boleh menjadi peluang sebenarnya, di mana kandungan tempatan yang mempunyai cerita yang lebih kuat dan juga identiti budaya yang unik berpotensi mendapat perhatian penonton antarabangsa. Dan budaya Malaysia sendiri sebenarnya mempunyai kelebihan kerana kita mempunyai masyarakat yang pelbagai, sejarah yang menarik serta pelbagai bahasa, makanan, tradisi, dan semua ini boleh menjadi sumber cerita yang menarik kepada penonton global. Dan kita juga kenalah, orang kata, memahami dan bukan sekadar menonton. Yang mana perkara yang paling penting dalam fenomena ini ialah literasi budaya, yang mana apabila kita menonton kandungan daripada budaya lain, kita tidak seharusnya terus mengatakan mereka memang macam ni, confirm mereka macam ni, macam tu, kan. Sebaliknya kita boleh bertanyalah mengapa watak tersebut bertindak sedemikian dan apakah nilai budaya mempengaruhi tindakan mereka dan banyak lagi, kan. Jadi kita kena ada persoalan macam tu, jangan terus sapu rata orang Korea memang macam ni, kan, orang India memang macam ni, kan, filem-filem Bollywood macam tu, kan. Sebenarnya itu kadang-kadang, kan, dia satu filem, satu drama, kan, satu karya. Jadi kita tak perlu terus sapu bersih terus, kan, menghukum mereka, tidak. Kadang-kadang dia untuk mencantikkan, menyedapkan cerita tersebut. Dan itulah orang kata soalan-soalan yang selalu kita kena tanya pada diri kita dan kita kena explore lagi, kan, jangan terus menghukum. Dan sebenarnya juga ini adalah sebagai salah satu proses pembelajaran dan juga pemahaman kita terhadap budaya-budaya di negara luar. Jadi sebagai penutup, kesimpulannya lah saya nak kongsikan kepada anda, era streaming ini telah menjadikan filem dan drama sebagai lebih daripada sekadar, bukan lebih, orang kata bukan sekadar hiburan lah, lebih lagi ia juga menjadi medium pertukaran budaya, komunikasi dan juga pembentukan persepsi masyarakat terhadap dunia. Dan kita sebenarnya boleh juga melihat kehidupan masyarakat di negara lain tanpa perlu pergi ke sana lah, kan, kata. Tapi dalam itu juga kita kena nikmatilah kandungan global dan kita perlu mempunyai sikap kritis, pemikiran yang kritis, supaya tidak mudah terpengaruh dengan stereotip ataupun gambaran budaya yang tidak lengkap ini. Jadi filem dan drama membuka jendela kepada dunia, tetapi cara kita melihat melalui jendela itu bergantung kepada sejauh mana kita memahami dan menghargai perbezaan budaya. Sekian dahulu untuk Silang Budaya edisi hari ini, 16 Ogos 2026. InsyaAllah kita akan kembali pada minggu hadapan nerusi tajuk-tajuk yang lain yang berkaitan dan juga menyilang budaya kita. Dan sebab itu, dengarkan 8 FM, kita ada menu muzik yang mana saya akan berikan peluang kepada anda untuk memilih dan juga menyampaikan ucapan, memilih lagu, sampaikan ucapan menerusi menu muzik 8 FM, suara pesisir anda.

0: ubah frekuensi Anda. Segmen Destinasi akan terus menemani Anda.
1: Laut Daulat dan Pantai Marwah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelah?

0: Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia.
1: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: nak buat.
1: Hai, masuk sekolah pula dah cuci belum?
0: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
1: Skandar,
0: ya.
1: Semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam asyik main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
0: Yelah, Skandar buat lah ni.
2: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.

0: Syaf, Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: When FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Dewa 19 dengan hadapi dengan senyuman membawakan kita ke pukul 4.42 minit petang. Anda masih mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong menerusi destinasi teman pemanduan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana, jadi anda bolehlah berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan DJ yang bertugas tak kenal maka tak cinta. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Instagram Laman X dan juga YouTube Laban FM. Di YouTube pula banyak konten kami sediakan kepada anda. Kita ada podcast, kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang dinyanyikan oleh DJ Laban FM. Okay, check out di sana. Jangan lupa subscribe. Baik, jom kita teruskan. Teruskan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita ini. Datangnya daripada Aina dari Kampung Gersik, wilayah Persekutuan Labuan. Katanya nak dengarkan lagu berjudul Just Give Me a Reason, nyanyian Pink featuring Nat Ruiz. Dengan ucapan, dari semalam dia tidak respon chat saya DJ, kenapa tu? Kan, kamu kalau kena chat, janganlah blue tick je. Kan, respon lah, kadang-kadang orang risau tau. Okay, respon cepat, yang menali Aina ni. Dari semalam dia tunggu chat awak tau. Dan juga lagu seterusnya datang daripada Ryan dan juga kawan-kawan. Katanya nak dengarkan lagu yang berjudul Gila Bayang, nyanyian Amar Haikal. Katanya sini DJ, semenjak saya bertentangan mata di kantin, sampai hari ini saya tergila-gila bayang, katanya. Kantin mana? Kantin sekolah, katanya. Eh, dek. Kan, awak sangat tergila bayang. Cinta monyet lagi, kan. Baik, sebenarnya selepas ini saya akan mainkan, putarkan lagu permintaan anda. Dan pukul 5 sebentar sekali lagi, kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 5 petang. Dan selepas itu 5.30 kita akan singgah ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan berita warta Labuan. Ini dia permintaan daripada Ryan dan kawan-kawan, Amar Haikal, Gila Bayang. Labuan FM.

0: Bah guys, kita kena kumpul sudah ni bagian kita masing-masing sebab besok kita kena hantar sudah assignment untuk subjek ni.
1: Oh, siap sudah tu. Besok saya pergi print lah.
2: Hei, siap sudah kak semua? Terima kasih. Oh, ngam juga. Saya pun mau main futsal bani. Nanti apa-apa roja saja.
0: Tuh, kau tengok tuh perangai dia tuh. Semua kita kena buatkan untuk dia.
3: Begitulah itu, pemalas. Freerider betul.
4: Istilah freerider biasanya kita dengar dalam kalangan pelajar dan golongan mahasiswa di universiti. Selalunya gelaran freerider ini timbul apabila ada antara ahli kumpulan yang tidak menjalankan atau melakukan tugasan tapi masih mengambil manfaat daripada hasil kerja kumpulan daripada menjadi ahli kumpulan tersebut. Perbuatan seperti ini mengundang banyak jenis perasaan ahli kumpulan yang lain seperti kemarahan dan perasaan yang tidak puas hati. Jadi, elakkan menjadi free rider kerana mengambil peluang dengan cara ini adalah sesuatu yang sangat zalim dan menganiaya rakan lain. Dan ingat, ia juga salah di sisi agama. Jadilah pelajar yang kompetitif, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan.
5: Janganlah nak markah free je.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
6: Keempat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Guru. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

Dan Hak dan benarnya Tanah Ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

dan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

setiap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: bersih dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: On Air.
1: Nama Asna Usman, tapi orang dikenali orang manggil saya Umi lah. Berasal dari kampung Bengawan, tapi rumah tangga di sinilah orang Tanjungaru. Aku membuat kue jala ini dalam 4 tahun lah sudah. Pasal resepinya tidak susah lah kan. Kalau 1 kilo tepung, kita gunakan telur 2 biji. Habis itu santan setengah cawan. Minyak masak setengah cawan. Habis itu bancu lah. Habis bancu apa? Kita blend. Ya, habis itu sudah hancur semua. Oke, kita jalan lah. Pantangnya selepas kita membuat tuh, kita mesti tutup rapat, jangan kena angin. Kalau kena angin ya akan keras. Kuahnya kuah kari ayam. Macam hari biasa kita buat jala dalam enggak banyak jala, 20 tapau, tapi kalau ada yang ngoda, selalunya ada yang order lagi kan. Nah, kalau orang order tuh kadang-kadang 60 tapau, macamnya itulah. Enggak rata lah, kadang-kadang ada yang mau dari pada 60 tuh naik lagi lah, macamnya itulah. Tapi dalam 1 kilo lebih sama kuahnya kakak jual RM80. Kalau orang tempat 1 kilo lebih sama kuah karinya, tapi kalau aku membuat yang harian punya 1 kilo lebih. Kalau hari biasa, tapi kalau hari Sabtu sama Ahad, kakak buat 2 kilo. Asal usul resepinya begini, kita tengok telepon kan. Oke, kita tengok Google, oh gini-gini. Habis itu anaklah mencoba dulu. Kita perhati dari belakang lah. Kedi, ngam. Kita ubah lagi dengan rasa yang cukup lah. Santannya memang kalau 1 kilo tuh kita beli setengah cawan santan lah kan. Begitulah. Kalau macam 2 kilo, kita beri 1 kotak santan. Satu kotak santan yang damit lah. Kalau kue jala kakak ni kan, dia tahan, kakak buat dari pagi sampai malam masih lagi tak boleh dimakan lah. Sebab dia punya kari tak pakai santan. Harga di sini 1 tapau RM3. Dalam RM3 1 tapau tu ada 6 biji. Habis tu ada kuah 1 set lah sama kuah karinya. Okey, saya

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. STR Fasa 3 disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Aspirasi Malaysia Labuan FM Semarak Patriotisma berita sepenuhnya. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif. Ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasa perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance AIGA yang terbukti memberikan impak serta hasil merangsangkan. Katanya produk integriti memperbaiki serta memperkasa integriti dalam kalangan penjawat awam secara tidak langsung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Integriti Fund Walk 2026 di Ibu Negara.

Nanti ada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

0: Tahukah Anda, bunga raya atau Hibiscus rosa sinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita, jaga kita.
2: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not.
3: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri, awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: destinasi hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Destinasi teman pemanduan anda masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 7 malam nanti. Selamat petang kepada mereka baru saja mendengarkan kami tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Mereka saya memandu, mungkin ada yang balik, baru balik dari destinasi anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga dalam perjalanan menuju ke pantai, sempat ke tidak, nanti go sunset ni, insyaAllah sempat, ok? Tak payah bawa laju-laju. Baik, sedikit cerita ataupun berita sukan saya nak kongsikan kepada anda, iaitu Sukma Selangor bercerita Isaac atasi gementar hadiahkan emas buat Sabah. Kegusaran menghadapi saingan sengit pada penampilan sulung tidak menghalang atlet Sabah Earl Isaac Mizler Fridolin menghadiahkan pingat emas acara lontar peluru lelaki pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 tadi. Pagi tadi kan, atlet berusia 18 tahun dari Tuaran itu mengakui berdepan rasa gementar sebelum turun beraksi. Namun ketenangan akhirnya membantu beliau menghasilkan lontaran terbaik sejauh 15.11 meter untuk menewaskan wakil Sarawak Joris Puang Ki Gyun yang mencatat 14.94 meter dan Hai Siang Gyan dengan 13.94 meter. Lebih menarik, Earl mengakui kurang mendapat pendedahan dalam kejohanan sebelum ini menyebabkan beliau tidak mengetahui kekuatan pencabar dari negeri-negeri yang lain. Walau bagaimanapun, kebimbangan itu bertukar menjadi keyakinan apabila Earl berjaya mengungguli saingan untuk menghadiahkan emas kepada Sabah pada penampilan sulungnya di Temasya berkenaan. Dan sementara itu, wakil wilayah Persekutuan Kok Hui Ging turun mencuri tumpuan apabila menjuarai acara 10,000 meter jalan kaki wanita sekaligus mengumpul pingat emas ketiganya sepanjang penampilan di Sukma. Hui Ging yang mengakui edisi kali ini merupakan Sukma terakhirnya menewaskan Yap Chia Ling Kalin dari Johor dan Tan Li Ren dari Melaka selepas mencatat masa 55 minit dan 55.06 saat. Mahasiswi Tiananmen University itu masih berpeluang menambah satu lagi pingat emas apabila dijadualkan beraksi dalam acara 20 km jalan kaki pada Selasa depan. Hui Ging sebelum ini meraih emas acara 5 km pada Sukma 2022 selain satu emas dan satu perak pada edisi Sarawak, menjadikan emas yang diraih hari ini sebagai koleksi emas ketiganya dalam temasya berkenaan. Itu dia sedikit sebanyak berita menerusi Sukan Sukma Selangor yang pun telah pun temasya telah berlangsung di negeri Selangor pada tahun ini. Baik, sekarang sudah pukul 5.50 minit petang. Selepas ini di jam yang terakhir 6 petang hingga 7 malam, tentunya kita akan menjengah ke ruangan nurani mana akan memainkan lagu-lagu ketuhanan dan juga kerohanian. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya.

0: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
1: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
0: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
1: Tapi aku takut nanti diorang balas dendam.
0: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
2: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys!

Nurani di 8FM, masih lagi bertemankan saya Carol Ong. Tentunya 6 petang hingga 7 malam. Dan terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama-sama kami di dua frekuensi, di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan tentunya juga anda boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Baik, kepada mereka yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Dan seperti biasa, satu jam ini saya akan mainkan lagu-lagu ketuhanan dan juga kerohanian khas untuk anda semua. Baiklah saudara, sedikit perkongsian mengenai dengan ikhlas. Ikhlas adalah niat melakukan sesuatu amal atau sesuatu pekerjaan semata-mata kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyetukukannya dengan sesuatu yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 162 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara dan mentadbir sekian alam. Kembali selepas ini hanya di Nurani.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Nurani di Laban FM kembali lagi berteman dengan saya Khairul Ong hingga pukul 7 malam nanti, dan mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. InsyaAllah sampai ke destinasi yang dituju, InsyaAllah sampai ke rumah, dan pastinya di rumah ada yang sedang menantikan ketibaan anda dengan senyuman, InsyaAllah. Baiklah, selepas ini sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis dan Al-Huda Lil Qalbi. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah adalah pada pukul 6.33 petang. Kembali selepas ini hanya di Nurani.

0: Pikiran. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir anda. Hormati yang tua dan pemimpin yang adil. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybih al-muslim wa hamil al-Qur'an ghayri al-ghali fihi wal-jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqasit. Daripada Abu Musa, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yaitu sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara cara mengagungkan Allah adalah, pertama, menghormati orang Islam yang lebih tua. Kedua, memelihara Al-Quran dengan tidak berlebih-lebihan padanya, yaitu dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Menghormati orang yang lebih tua kerana banyak pengalamannya, juga mendalam ilmu dan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang-orang tua dari kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, diambil faedah dari hadis ini bahawa kekukuhan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya dan kuat pemahamannya. Mengagungkan Allah juga dengan memelihara hak Al-Quran dan mengamalkannya. Memuliakan pemimpin yang adil juga adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia. Hormati orang yang lebih tua, pemelihara Al-Quran, serta muliakan pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Sidang pendengar sekalian, akhlak yang baik adalah merupakan satu manifestasi iman. Iman yang sebenar akan melahirkan tingkah laku yang mulia. Iman bukan sekadar kepercayaan, tapi perlu dizahirkan melalui perbuatan. Memuliakan tetamu adalah tanda syarat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Menyambut tetamu dengan baik, memberikan layanan yang baik dan memastikan mereka merasa dihargai adalah antara cara memuliakan tetamu. Sidang pendengar sekalian, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Antaranya dengan menjaga hubungan baik dengan kerabat, membantu yang memerlukan, memperbaiki hubungan yang terputus, menjenguk mereka yang sakit dan menunjukkan rasa tanggungjawab dan kesayangan terhadap mereka. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat juga, apabila bertutur atau bercakap, ia akan bertutur dengan sesuatu yang baik dan mendatangkan pahala. Jika satu tuturkan menyebabkan mudarat ataupun keburukan, lebih baik kita berdiam diri, kerana menjaga lidah adalah merupakan kunci keselamatan. Sidang pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi menegaskan bahawa kesempurnaan iman tidak terpisah daripada akhlak. Seorang Muslim yang benar-benar beriman akan memuliakan tetamu, menjaga hubungan kekeluargaan dan mengawal lidahnya. Ia menjadi panduan lengkap dalam membina masyarakat yang berharmoni, beradab dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita baru sahaja ikuti bacaan surah Al-Mulk dari Ustaz Fakhrul UNIC. Saudara, dalam surah ini ia menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdir adanya mati dan hidup makhluk-makhluknya ini adalah untuk menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sangat terperinci, rapi, tanpa seberang cacat celah. Kemudian digambarkannya pula, saudara, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan balasan buruk yang sangat menggerunkan yang disediakan bagi orang-orang kufur dan ingkar. Sebaliknya, saudara, surah ini juga menyebut bahawa orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar, insyaAllah. Baiklah saudara, sekarang kita sudah pun berada di penghujung siaran. InsyaAllah esok kita akan terus bersiaran bermula pukul 6 pagi bersama-sama rakan setugas, tentunya dalam segmen Salam Padian. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di 103.7 dan 89.4 MHz awal pagi tadi hinggalah sekarang. Baiklah, terima kasih juga kepada rakan setugas di unit kejuruteraan, dan selepas ini kita akan bersambung siar menerusi Nasional FM, dan saya Khairul Ong mengundurkan diri dengan mutiara kata ini: gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di lautan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
0: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
4: Terima kasih Labuan FM.
5: Terima kasih Labuan FM.
6: Saya sayang Labuan FM.
7: Labuan FM, awesome.
6: Saya suka dengan Labuan FM. Selamat mendengar Labuan FM.
8: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Labuan FM
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Național FM. Sunteasă de Adi.
1: Nida ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama' yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan? Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan? Kita pilih yang A. Sebab itu, bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi, marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi, macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Yang jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan, kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wudu. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial ni, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati. Sebentar tadi tepat 7.26 telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga 23.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

0: Tidak ada sebarang bukti bagi mereka. Bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja.
1: Wakadhalika maa

0: Dan demikianlah halnya orang-orang yang taklik buta. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, kepada penduduk sesebuah negeri, seseorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak mereka sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadapi.

0: 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ. Salam hujung minggu untuk semua. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kementerian Nak Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerbu merentas sempadan. SCMC meramalkan El Nino lebih kuat dan tempoh kemarau berpanjangan memburukkan risiko kebakaran dan jerbu. Perjanjian ASEAN mengenai jerbu merentas sempadan aktifkan tahap amaran 2. Negara selatan ASEAN dikendaki lapor harian dan tindak balas kecemasan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Jabatan Alam Sekitar dan Met Malaysia memantau kualiti udara. Orang ramai dinasihatkan kurangkan aktiviti luar, guna pelitup muka dan kekal hidrasi. Seterusnya, mengapa kanser paru-paru di Malaysia banyak dikesan lewat? Gejala kanser paru-paru tidak khusus. Batuk berterusan, kehilangan berat badan atau sesak nafas perlu dinilai, jangan diabaikan. Stigma penyakit perokok menakutkan pesakit dan bukan perokok, melambatkan pemeriksaan dan diagnosis. Peluas saringan berasaskan risiko dekat komuniti melalui klinik primer, X-ray bersokongan AI dan laluan rujukan mudah. Tindakan serentak, masyarakat, petugas kesihatan, sistem dan keluarga perlu menyokong pengesanan awal bukan budaya menunggu. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami, hanya di Nasional FM.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah, kan, orang akan pandang rendah kepada kita, kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita, kan, kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat? A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar, kan? Buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia. Kenapa kamu ni, ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke? Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B, kan? Kita pilih yang A. Sebab itu, bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi, marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi, macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Ya, jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan, kan, kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh, adalah apabila netizen di Malaysia ni, kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah, kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah, kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT, kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

itu dia tadi permintaan daripada sahabat kita Jawi Chin dari Johor Bahru, daripada Afgan, jodoh pasti bertemu. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menjadikan Nasional Life FM ini sebagai teman hujung minggu anda. Walaupun kita tiada jodoh untuk bertemu, tapi kita ada jodoh di ruangan udara. Baik, antara sahabat-sahabat yang saya temui yang menemani AJ di Facebook Nasional Life FM sentiasa di hati, antaranya kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum AJ, selamat malam, selamat bertugas di segmen Nasional Hujung Minggu. Terima kasih. Kita ada Hafiz Nushafaz Nushazaf. Selamat malam Makcik AJ, selamat malam Yam. Khatijah Muhammad Amin, assalamualaikum Mama AJ, waalaikumsalam. Selamat berkonti untuk sahabat semua, selamat malam. Hadir dari dari bumi ke masjid ke Maman, Ganu kita okey je. Diharapkan semuanya okey-okey je hari ini, okey? Mama Yusuf, Ganu hadir, assalamualaikum, terbaik. Pilihan bersama Rupang Kosong terhibur pendengar-pendengar semua. Seterusnya, Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Salam hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi hadir. Terima kasih kerana hadir.

sama eh. Selamat berhujung minggu AJ. Kita layan Nasional hujung minggu sehingga 12:30 malam semestinya hanya di Nasional FM. Alah comelnya. Dia bagi gambar sarang heyo. Seterusnya, Azim Mahmat Tahir juga turut menemani saya, Happy Konti dari Keluang, Johor. Hujan lebat ni. Berhati-hati buat yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Diharapkan semuanya yang sedang memandu pada waktu ini terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Comel gambar Kak Azim bagi ni, gambar AJ dengan rakan-rakan pendengar yang lain dan juga Mira pun ada juga. Boniface Joe juga turut menemani saya. Salam manis dari Saratok Sarawak buat semua rakan-rakan Facebook dan juga pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terus bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 20:00 yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Azila dengan ucapan selamat malam semua. Beliau ingin kalang daripada Siti Nordiana dan juga Tomo, Memori Mungkin Berulang. Seterusnya permintaan daripada siapa ni? Muhammad Nur Faizal dengan ucapan moga ceria dan gembira sokmo-sokmo. Beliau ingin lagu daripada Dato' Awi di Medan ini. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Rizwan Ramli dari Setia Alam. Beliau ingin lagu daripada Rosita Islin dan juga Aju Sukses. Mengapa sukar melafazkan maaf? Dah buat salah tu. Susah sangat nak minta maaf. Kenapa ya? Kenapa? Boleh menjatuhkan ego ke? Janganlah awak. Kalau awak dah buat salah tu, cepat-cepatlah minta maaf ya. Semoga tali silaturahim tu cepat dirapatkan. Terus kekal rapat bersama dengan AJ hanya di Nasional.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Baik, jangan lupa janji temu anda pada esok hari Isnin 17 Ogos 2026 pada pukul 10.30 pagi dalam Alpha 2.0 dengan topiknya asid gula dan gigi. Apa yang perlu kita tahu, yang mana jika anda ingin tahu ataupun tak tahu, jadi anda bolehlah menonton secara live juga di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati dengan tetamu kita Profesor Dr. Mariati Mat Dasor, Dekan Sekolah Pergigian Management and Science University. Jadi jika ada persoalan, pertanyaan yang ditanyakan bersama dengan Profesor kita, anda boleh kemukakanlah komen anda di live Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati dalam Alpha 2.0. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM.
10: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Story mungkin berulang daripada Siti Nodiana dan juga Tomok menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 permintaan pada sahabat kita Noh Azila. Yang mana waktu ini, malam ini, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi andalah yang mencorak dan mewarnai malam ini. Baik, sedikit informasi yang ingin AJ kongsikan kepada anda mengenai info trafik. Yang mana status trafik di Lebuh Raya seluruh negara, trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi antaranya di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Bukit Tambun ke Juru, arah selatan Sungai Petani ke Bertam, Rawang ke Sungai Buloh. Seterusnya, E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Senawang ke Seremban, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar dan arah selatan Simpang Renggam ke Kulai. Trafik perlahan juga di E8 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, arah barat Genting Sepah ke Plaza Tol Gombak. E9 Lebuh Raya Sungai Busi, iaitu Best Raya, arah utara sedang ke Bandar Tasik Selatan turut trafik bergerak perlahan. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, arah utara IOI Mall Puchong ke Puchong Jaya. E26 Lebuh Raya Lembah Klang Selatan SKVE, arah utara IOI City Mall Putrajaya, persiaran utara ke Hospital Sultan Idris Shah. Jadi diharapkan anda berhati-hati semasa memandu. Ingatlah insan tersayang dan semoga anda semuanya selamat tiba ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM. Ini dah permintaan seterusnya datangnya daripada

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Masjid dan surau ialah tempat suci yang mesti dihormati serta dipelihara kesuciannya. Setiap perbuatan akan dihisap oleh Allah SWT. Kita bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Kes cubaan perlakuan tidak bermoral di bilik pengurusan jenazah Melaka menuntut pematuhan undang-undang dan akhlak. Kementerian Giat beri pencerahan, bimbingan dan kempen media sosial untuk memupuk akhlak serta memperkukuh institusi keluarga. Seterusnya, pemasuhan akta universiti dan kolej universiti iaitu AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Pemasuhan AUKU perlu difahami bukan sebagai lesen tanpa had. Mahasiswa mesti bertanggungjawab dan mempertahankan fakta. Universiti mesti bergerak dari kawalan ke pembimbingan dengan peraturan jelas bagi kebebasan bertanggungjawab. Tingkatkan literasi media dan digital mahasiswa supaya mereka dapat menilai maklumat, membezakan fakta dan pandangan. Ukuran kejayaan reformasi ialah sejauh mana suara mahasiswa mempengaruhi proses membuat keputusan kampus. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Sayang semuanya sudah terlambat dari Shidi. Permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo dari Sibu, Sarawak, dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebut pasal sayang semuanya sudah terlambat ni kan, dalam hidup ni jangan pernah rasa kita sudah terlambat untuk bermula. Setiap orang ada masa dan perjalanan masing-masing kan. Mungkin orang lain sudah jauh ke depan, tapi itu bukan bermakna kita tertinggal. Yang penting kita kena berani mulakan langkah. Kita mulakan sekarang, okay? Tak perlu tunggu semuanya sempurna. Mulakan dengan apa yang kita mampu. Yang paling penting, usaha sedikit demi sedikit dan teruskan walaupun perlahan. Kena konsisten lah ya. Sebab kadang-kadang bukan siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tidak berhenti melangkah. Tahu kan cerita Arnab dan kura-kura tu? Siapa yang menang? Kura-kura kan? Walaupun dia lambat, tapi dia selamat sampai. Arnab tak sampai sebab dia rasa dia hebat, dia laju. Jadi kalau ada sesuatu yang anda impikan, mulakan malam ini. Tiada yang terlambat untuk anda. Selagi masih ada usaha dan kemauan serta doa, InsyaAllah semuanya akan tercapai. Jadi jangan nangis-nangis lah. Sebab Nida Wahida ni dia minta lagu Jangan Menangis Sayang daripada Safura dan Wan. Okey? Jangan menangis. Ada kemahuan, di situ ada jalan. Tak terlambat pun lagi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Siaran Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform keuangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif, bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berada servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Bulan pertama ialah macam boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah. Keperluan asas lah.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
9: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Ha, macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
10: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam, STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia, pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

0: Adil dari Aisha Red and Now, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosliana Lia dari Saratok Sarawak menemani dalam pilihan bersama 20.0. Mesti ada yang rasa macam, tak adil lah malam ni, lagu saya tak terpilih pun. Aisyah, awak kan jangan risau. Mungkin malam ni belum ada rezeki lagu pilihan anda untuk AJ mainkan. Tapi jangan putus asa. Sebab apa? Pilihan bersama 20.0 sentiasa membuka ruang untuk pilihan pendengar setiap hari. Jadi teruskan hantar pilihan anda. Caranya mudah saja. Yang paling penting, ikuti media sosial Nasional FM sentiasa sedih hati. Dan setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 20.0, dan tugas anda lah yang membuat pilihan, membuat komen melalui poster tersebut. InsyaAllah kalau ada rezeki, kena pula pada giliran anda kan, lagu pilihan anda pula yang akan anda dengar bersama-sama di setiap malam. Atau jangan-jangan tadi awak pergi mana-mana, awak terlepas dengar kan. Mungkin lagu pilihan anda sebenarnya dah dimainkan. Tapi kalau untuk AJ sendirilah kan, AJ yang bertugas, komen yang anda beri tu, jika lagu anda terpilih, saya akan tik tanda good, cap jempol orang kata kan. Maksudnya lagu anda adalah dalam pilihan bersama 20.0. Apa yang paling penting, terus kekal bersama dengan Nasional FM, kerana setiap malam pilihan bersama 20.0 akan menemani anda. Pilihan anda, suara anda, dan setiap malam kita raikan emosi anda bersama-sama dengan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan lagi pilihan pada malam ini. Datangnya daripada Aiman Taman Ria Miau, layan dari tempat kerja. Lagu ini khas untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bekerja Aiman. Berawinkan lagu daripada Misha Omar, Bunga Bunga Cinta. Seterusnya permintaan daripada Akmah Hashim, berawinkan lagu daripada Exist, Tak Ku Biar. Seterusnya kita dengarkan lagu pilihan daripada sahabat kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan sekadar hiburan untuk semua. Berawinkan lagu daripada Ellie Katz, Seribu Bintang. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Bunga-bungalah hati awak ya. Yelah besok dah nak kerja kan. Mestilah jumpa crush ataupun orang yang dicintai. Bunga-bunga cinta dari Misha Omar. Permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Hidayah. Seterusnya kita ada Haljia PA. Zul-Zul, Assalamualaikum. Nasional FM sentiasa menemani saya di kala sunyi. Terima kasih Zul-Zul menjadikan Nasional FM ini sebagai teman awak. Hasnari Zamzam juga turut menemani saya. Selamat malam. Selamat malam yang Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Muhammad, selamat bertugas AJ. Jom kita layan segmen pilihan bersama pada malam ini. Jom, ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Abdul Rahman Man juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Nek Mok. Assalamualaikum, selamat menikmati hujung minggu. Good night untuk semua, sihat ceria hendaknya. Terima kasih atas doa Nek Mok. Seterusnya, Ana Morning juga turut menemani saya. PKA Amin, Assalamualaikum, selamat malam AJ. Daripada Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, mengucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, moga ceria selalu hendaknya dan terus luncur bersama Nasional FM. Terima kasih Nuriwi, Nuriwi, ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu, salam hujung minggu. Itu komen beliau. Noraini, Noraini juga terus menemani saya. Marina Wati, Assalamualaikum.

Semestinya AJ hanya manusia biasa menemani anda di Nasional FM. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya untuk menemani anda. Selepas ini sahabat saya dalam geng Burung Hantu akan bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini 16 Ogos 2006, tak terlewat untuk AJ ucapkan selamat ulang tahun kepada anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga tahun ini memberi anda lebih berkat, lebih murah rezeki, dan semoga tahun ini yang terbaik untuk anda. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita, yang mana beliau inginkan lagu daripada Celine Dion, I Love You, permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan, Pahang. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Ami Masti, Berhenti Mencinta. Tapi jangan berhenti mendengarkan Nasional FM. Lagu ini permintaan daripada Easy Z, semoga terhibur dan selamat mendengar pilihan bersama 2.0. Jadi AJ balik dulu. Dan perlu ingat, dalam hidup ni kita ada pilihan. Walaupun awak tak dapat buat pilihan terbaik hari ni, esok masih ada lagi. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sion FM.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua itu.
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sehat. Kalau sehat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sehat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, moga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa saja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O., sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live di tahun seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wey, awal melompokkan diri bersama dengan saya. Dat Rin, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputera Mesing Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Jazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tudut Terfilip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Crystal dengan penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Widah dari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim, Kedah, melaporkan diri layan sampai pagi. Metal Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk dah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laburkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tapping-tapping light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata Abang Tanker, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Tanker. Abang-abang Lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kesya Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apapun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas. Bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 889, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pining, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Sumaihan, ada Lian Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap balik darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Karega. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui perluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntuh buluh memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada saya Datina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ni bang. Lori parking. Oh, okey, okey, okey. Tak apalah, dah demam. Nak buat macam mana demam? Bukannya kita nak kena sakit tak? Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya. Signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika selepas kita. Sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq, Ida katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot, minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, Gerai Sate, mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Niza Lady Driver, baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo, Gang Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebuh raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Mari kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada ketupat balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumaik Gromo, Asmadi, Yahya, Aminah Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adel, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nurasan, Edina Stagioni, MP3 School, Baidoh apa manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abang-Abang Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Bun Syah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon. Persembahan Zian Azin, Kasihku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah, pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Anmaz, lirik oleh Nurisan Allahyarham Sanim, bersama dengan lagunya Patah Ranting. Dicermin usia membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam-jam dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saimah Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yusway MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga turut hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Gibur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz Noh. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ, Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocil Pipi, Ina dari Melaka. Terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, thank you Shell KBDT hadir layan GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kemudian iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau, tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan? Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift, jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak, kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Mariam, Azlina Mansur, 07, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan? Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya, eh? Azbah Zulah juga turut hadir, Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur Alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yelah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan? Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah Emma Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea. Kai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak, saya tahu. Korea saya tak tahu.
Kita ada Hanif Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahdah Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus, Ani Sarbini, Zul Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebagai apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin nak akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

ciptaan oleh Rahm Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Elikan dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, eh? Ada yang kata bila pertama kali dengarkan Game Buruh Hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta, bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik, kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru, ya. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru, tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam Lizzie, mantap Sam, Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jana Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir, ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek, semuanya hadir merasi live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen Game Buruh Hantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hai, yo hai juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Deka Tohi Janasanam.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan? Dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Nazah? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam Dizzy. Mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda. Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tau. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girl. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Pusulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Haritz, Ali Jaan, Zuumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaannya tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Menutup lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah SWT. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu, terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan, amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.01 minit pagi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

kedua, bila kita minta tu, Salih Asyamat, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak. Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni, kita berasa. Tapi Allah kata, dah, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok, yang ni tak mau, yang ni tak baik. Eh, rasa-rasa betul-betul duk jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu? Muhasabah kot noh. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nu'adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. My mak daripada kampung tu, mak daripada kampung tu, lemah. Tak rasa sempit kah? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish, mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang lah. Moga-moga hang tak apa. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Sini ada si Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke, sebiji ke? Tak tahu. Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa, tak dapat apa. Allah, suami isteri, biasalah kan. Masing-masing ada dalam korban, kuno korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Eh, suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Eh, tak ada apa lah kak. Biasalah, kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, 2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa anak. Paling orang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah orang perempuan ni lagi mana. Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu. Dia tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia. Kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mayalah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita Ustaz Syamat. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup dia kata. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Tersebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni, dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni, dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor 3, kita minta doa pada Allah. Salih Alayhi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak makbul. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu. Maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut.
Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu, tak sesuai dulu kini selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Ustaz Ismail Tuan. Allah bagi sedikit nikmat untuk ganti dengan nikmat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak berapa kali istighfar hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi as-sailah tahasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sehari ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil esat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap lah. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10 je. Tapi yang kita heran, muslimat dia pas seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allahu Rabbi Tuhan Azza wa Jalla. Jadi, Masya Allah Rabbi, salli Azza wa Jalla. Itulah di antara tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih Azim Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Jadi Nabi SAW sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioi, Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari Kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman-berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, Betutak Berkurapak Bahasa Tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

memilih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baiklah Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bersua kita kembali. Kami bersiaran untuk edisi hari Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa kami bersiaran setiap hari 13 jam siaran Labuan FM dan terus dengarkan kami sama ada menerusi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan Labuan FM semestinya menerusi aplikasi RTM Klik. Dan izinkan saya Shima menemani anda menceriakan permulaan pagi Isnin ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesyukuran. Semestinya kita berdoa agar terus dipermudahkan segala urusan kita hari ini kan, insyaAllah, amin. Walaupun gerakan solo 4 jam ini, saya akan terus menemani anda dengan penuh bersemangat. Kata janji. Okay, seperti biasa, jam pertama dalam segmen Salam Padian pagi ini, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Istiqamah Menjaga Lidah. Okay, kita dengarkan seketika nanti perkongsian Mutiara Hadis dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda. Terus segarkan permulaan pagi Isnin ini dengan penuh bersemangat, dengan penuh kesyukuran. Sekali lagi, terus dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Istiqamah menjaga lidah. An Abi Sa'id Al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, lidah boleh menjadi penyebab seseorang kufur. Jika lisannya, iaitu termasuk tulisan, istiqamah dalam ketaatan atau tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan dosa dan murka Allah, seseorang itu akan selamat di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga, yaitu termasuk tulisan, malah biasa dengan mengumpat dan memfitnah, maka perbuatan itu akan berterusan dan akan menyeret tuannya ke neraka. Setiap yang diucap maupun ditulis, sama ada yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisab. Firman Allah dalam surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, yaitu atau perkataan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, berlalu Ezra Edmond dengan Bahagia. Jadi semoga semuanya bahagia saja pagi ini. Buka mata tu kan, rasa kebahagiaan itu. Nak bersemangat katanya untuk memulakan hari Isnin hari ini, 17 Ogos 2026. Tapi tak apalah, nama pun hari Isnin kan, dia satu permulaan yang agak mencabar sedikit. Tapi tak apa, hari ini kita mulakan pagi Isnin ini dengan hati yang positif, fikiran yang tenang, semangat yang luar biasa. Kalau terasa berat je kan pagi ini, tak apa, tarik nafas dalam-dalam. Katakan pada diri kita sendiri yang kita ini mampu, kita kuat, kita akan lakukan yang terbaik hari ini. Okey, sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya Shima hari ini yang akan menceriakan pagi anda sampai pukul 10 pagi nanti. Sekali lagi untuk anda yang dah pun memulakan rutin harian, kembali dengan rutin harian mingguan tu kan, semoga dapat fokus hari ini. Kita terus senyum pada diri sendiri, kita terus bersyukur, percaya pada diri sendiri, teruskan perjuangan. InsyaAllah yang baik-baik saja akan kita lalui hari ini. Dan sebentar lagi 6.30 minit pagi ada perkongsian berita pilihan SP, yang mana seperti biasa rujukan kami di Labuan FM dalam segmen Salam Padian ialah portal berita RTM. Jadi nantikan sebentar lagi berita pilihan SP. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Baiklah, Bonet FM, suara pesisir anda, 6.30 minit pagi dan seperti biasa kami nak kongsikan terlebih dahulu perkongsian berita pilihan SP. Portal berita RTM menjadi pilihan untuk kami kongsikan setiap hari menerusi berita pilihan SP. Dan kita mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP yang pertama, Taman Burung Labuan merekodkan lebih 4,500 pengunjung pada tahun lepas, termasuk lebih 1,700 pengunjung antarabangsa, sekaligus membuktikan daya tarikan unik dan potensi besar yang dimiliki sebagai satu-satunya taman burung di Borneo. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Isham Ishak berkata, kerajaan memperuntukkan sejumlah dana bagi meningkatkan infrastruktur dan kemudahan sedia ada. Ini termasuk 1.89 juta ringgit untuk penambahbaikan pagar serta RM473 ribu untuk projek penyelenggaraan dan naik taraf sangkar dan bangunan. Yang mana Taman Burung Labuan mempunyai nilai sejarah tersendiri sebagai lanskap pemuliharaan, pendidikan dan ekopelancongan berasaskan burung dan biodiversiti. Yang mana menerusi penganjuran Labuan Bird Fest 2026 selama 2 hari, merupakan usaha berterusan bagi memperkenal dunia avifauna kepada masyarakat. Yang mana Labuan Bird Fest kali ini menarik kehadiran lebih 4,000 pengunjung sekaligus melebihi sasaran awal iaitu 1,000 pengunjung. Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan terus menyediakan bantuan guaman kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil mahupun syariah. Dan pada masa sama, kementeriannya akan terus mempergiat program advokasi bagi memberi penerangan dan panduan kepada wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga supaya tidak terus berada dalam situasi tersebut. Dan beliau berharap setiap mangsa keganasan rumah tangga mengetahui prosedur yang betul termasuk melaporkan kejadian kepada pihak polis serta mendapatkan rawatan di hospital yang menyediakan pusat krisis bersepadu. Padu One Stop Crisis Center OSCC, ya, dan mangsa juga boleh mendapatkan sokongan psikososial dan khidmat kaunseling dengan menghubungi talian kasih 15999. Baik, itu dua perkongsian berita pilihan SP kami kongsikan pagi ini yang menjadi pilihan untuk kami bawakan menerusi berita pilihan SP. Ada lagi perkongsian seketika nanti 6.45 minit pagi. Kita ada perkongsian info cuaca untuk kami kongsikan kepada anda. Sekali lagi terus mengharapkan agar hari Isnin ini adalah hari yang terbaik untuk kita mulakan semuanya. Setiap pagi, setiap hari adalah peluang baharu untuk kita melangkah lebih jauh. Jadi jangan difikirkan sangat ya apa yang berlaku semalam. Yang penting kita nak fokus hari ini sebab kita dah dibagi kesempatan untuk bangkit, untuk mencuba lagi dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi terus bersama-sama kami Labuan FM, suara pesisir anda. Nantikan seketika nanti info cuaca, terus dengar. Ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Kita nak rancang senyum seharian, boleh saja. Jadi seperti biasa, kita terus mengharapkan agar permulaan hari kita kan dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang penuh ketenangan, ya. Dan seperti biasa, kami nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan ramalan cuaca umum bagi sekitar Labuan hari ini, 17 Ogos 2026. Jika kita lihat ramalan cuaca di sebelah pagi ini, diramalkan mendung di kebanyakan tempat. Sebelah petang, cuaca berjerebu. Malam tiada hujan dengan suhu minimum hari ini di Labuan 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini. Kita lihat pula ramalan cuaca laut perairan. Pagi tiada hujan, diramalkan ribut petir di beberapa tempat sebelah petang, dan juga malam angin bertiup dari arah barat berkelajuan di antara 20 hingga 30 km sejam. Ombak mencapai ketinggian di antara 1 hingga 1.5 meter. Namun terus mengharapkan agar perkongsian ramalan cuaca hari ini, kita dapat merancang apa juga yang bakal kita nak lakukan. Ada plan A-nya, ada plan B-nya. Semoga terus dipermudahkan segala urusan kita. Lagi-lagi hari ini hari Isnin, dia macam agak berat sedikit. Dan untuk mengetahui, orang kata maklumat cuaca, semuanya mudah saja di hujung jari. Boleh muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Sekali lagi terus mengharapkan agar apa yang anda rancang hari ini akan terus dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Yang sedang memandu, terus fokus dengan pemanduan anda. Izinkan suara saya, Shima, menemani anda, menemani pemanduan anda. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang bakal anda tuju. Dan seperti biasa, tepat pukul

7 pagi kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM jam yang kedua nanti banyak lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda. Hari ini kita ada Chill and Charge, kita ada seperti biasa topik Sembang Pagi dan banyak lagi perkongsian akan terus kami bawakan untuk anda. Yang penting kena terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tunggu apa lagi?
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Tahukah anda, bunga raya atau hibiscus rosa sinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Dato' Sri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan kerajaan madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan sebagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Dato' Sri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan. Tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: 17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Evo.
1: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. Ayuh dengarkan segmen Salam Padian mencerahkan pagi anda. 7.21 minit pagi. Ayuh pergi bertugas, pergi bekerja hari ini dengan penuh bersemangat. Janganlah stres-stres pula pagi-pagi Isnin begini kan. Permulaan pagi ini kalau boleh kita nak yang tenang semuanya. Namun jangan dilupakan, kita pandang-pandanglah sekeliling kita ini. Apabila kita dah maklum dengan keadaan cuaca sekarang yang berjerebu. Namun kalau ikut bacaan IPU bagi wilayah Persekutuan Labuan, bacaannya hari ini 63, masih lagi pada tahap sederhana. Namun orang kata jangan pula kita ambil mudah, walaupun bacaan kualiti udara masih pada tahap sederhana. Kalau boleh terus lagi kita mengharapkan agar sama-sama kita menjaga kesihatan, menjaga keselamatan. Kalau perlu kita kurang-kurangkanlah aktiviti di luar terlalu lama. Banyakkan minum air kosong. Kita jaga kebersihan diri. Terus peka dengan perubahan keadaan udara. Jangan lupalah ya, perhatikan juga anak-anak, golongan warga emas. Orang kata kita ambil langkah berjaga-jaga. Satu lagi pesanan penting untuk kita semua. Tolonglah jangan melakukan pembakaran terbuka. Jadi kita sama-sama nak menjaga kesihatan, nak jaga alam sekitar, kita nak jaga wilayah Persekutuan Labuan ini kan. Walaupun masih lagi kadar bacaan sederhana, tak perlu panik, tapi jangan pula kita ambil mudah. Kena terus jaga kesihatan. 7.23 minit pagi, seketika nanti 7.30 minit pagi, kita ada perkongsian Chill and Charge seperti biasa bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid. Hari ini Tuan Rizal nak kongsikan kepada kita macam berkaitan pula dengan hari Isnin kan. Bila semangat terasa hilang, mungkin ada yang rasa macam tu, kena dengar sekejap lagi perkongsian Chill and Charge 7.30 pagi ni. Dan sekejap lagi saya juga akan live di TikTok Labuan FM. Kita boleh berinteraksi di sana. Terus lagi aktifkan pagi Isnin anda. Dengarkan ini dia. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Javik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tetapi soal nyawa.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, saya mau tanya dengan tuan dan puan lah kan. Pernahkah kita bangun satu hari, tiba-tiba kita rasa macam kita sudah hilang semangat ni? Tapi kita masih pergi kerja, kita masih menguruskan family, kita masih tersenyum bila jumpa orang. Dari luar semuanya kelihatan okey, macam biasa. Tapi dalam hati kita, kita terasa kosong. So, tuan-tuan, hari ini saya mau kongsikan dengan tuan dan puan bila semangat terasa hilang. Sekali lagi saya ulang, topik kita hari ini adalah bila semangat terasa hilang. Jadi, tuan-tuan, kalau anda pernah ataupun sedang melalui perasaan ini, kita rasa tidak bersemangat, kita rasa kita tidak sekuat dulu, saya mau anda tahu anda bukan keseorangan. So, tuan-tuan, bila kita sebut tentang hilang semangat ni kan, sebenarnya dia bukan bermaksud anda lemah. Kadang-kadang semangat hilang bukan sebab kita malas, tapi sebab kita sudah terlalu lama menjadi kuat. Kita terlalu lama memendam perasaan, terlalu lama memenuhi harapan orang lain, terlalu sibuk menjaga semua orang sehingga lupa jaga diri sendiri. So, tuan-tuan, hari ini saya mau kongsikan dengan tuan dan puan, kalau kita menghadapi situasi ini, ada tiga perkara yang kita boleh buat. So, apakah tiga perkara tu? Yang pertama, kalau kita rasa kita sudah hilang semangat, kita rasa semangat kita sudah hilang, yang pertama, kita perlu buat apa? Kita perlu berhenti seketika dan akui apa yang kita rasa. So, tuan-tuan, sebenarnya kan, kita tidak perlu berpura-pura menjadi kuat setiap masa. Dia tidak salah sebenarnya untuk kita cakap dengan diri kita, aku ni sedang penat, aku ni sedang frust, aku perlukan sedikit masa. It's okay. Bahkan kita boleh cakap dengan pasangan kita. So, tuan-tuan, mengakui bahawa kita sedang penat bukan bermaksud kita menyerah, tapi ia bermaksud kita jujur dengan diri sendiri. Kereta pun perlu berhenti untuk isi minyak, betul kan? Ataupun kereta pun perlu diservis. So, begitu juga dengan manusia, tuan-tuan. So, itu adalah step yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, ingat balik sebab kita bermula. Ingat kembali kenapa kita buat bisnes. Ingat kembali kenapa kita bekerja. Ingat kembali kenapa kita jadi cikgu. Kenapa kita jadi pencara. Kenapa kita jadi mungkin seorang pegawai contohnya. So kadang-kadang kita hilang semangat sebab terlalu fokus kepada kesukaran sehingga lupa tujuan asal kita. Cuba kita tanya diri kita kan, kenapa aku pilih jalan ni? Siapa yang aku mau bantu? Ataupun apakah kehidupan yang aku cuba bina sebenarnya? Jadi tuan-tuan, itu adalah yang kedua. So sebenarnya kita mungkin belum sampai, tapi kita juga bukan orang yang sama seperti kita bermula. So that's why kita kena tanya diri kita semula, ingat sebab apa kita bermula. Dan yang ketiga, kita mulakan kembali dengan langkah yang kecil. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan. Yang ketiga adalah kita mulakan kembali dengan langkah yang kecil. So, kita tidak perlu selesaikan seluruh kehidupan dalam satu hari. Kita perlu lakukan satu perkara yang mampu menggerakkan diri kita ke hadapan. Contoh, mungkin kita kemas satu sudut bilik, ataupun kita siapkan satu tugasan, ataupun kita berjalan selama 10 minit. Ataupun mungkin kita call seseorang yang kita percaya ke, ataupun kita punya best friend dulu ke, contoh. Atau kita duduk seketika dan tarik nafas dengan tenang. Dan jangan pandang rendah pada langkah kecil. Sebab apa? Kadang-kadang satu percikan kecil sudah cukup untuk menyalakan kembali api yang hampir padam, tuan-tuan. Dan satu lagi yang paling penting, tuan-tuan, selepas kita sudah kongsikan 5 step ni, jangan hadapi semua seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang kita percaya. Mungkin ahli keluarga kita kah, rakan sekerja kita kah, ataupun individu yang mampu mendengar tanpa terus menghukum. Jadi, tuan-tuan, sebenarnya semangat tidak hilang. Tapi kadang-kadang ia terselindung di sebalik kepenatan, kekecewaan dan tekanan yang terlalu lama kita simpan. So, ingat 3 langkah tadi. Semoga ianya akan menguatkan kita dan semoga bermanfaat.

Baik, terima kasih Tuan Rizal Rashid dengan perkongsian Chill and Charge pagi ini. Dengan perkongsiannya hari ini, iaitu bila semangat terasa hilang. Kalau boleh, kita tak nak semangat itu hilang. Lagi-lagi permulaan minggu baharu hari ini, hari Isnin, kalau boleh semuanya dalam keadaan yang bersemangat. Tidaklah semangatnya 100%, tapi adalah orang kata yang baik-baik saja untuk anda nak meneruskan lagi perjalanan kehidupan kita hari ini. Okey, sebagai makluman, saya dah live dekat TikTok Labuan FM ketika ini. Yang dah follow-follow tu kan, masuklah, kita boleh tukar-tukar cerita, kita boleh berinteraksi. Sementara tunggu Min untuk kemas kini topik sembang pagi. Jangan lupa bantu repost, bantu share-share kepada rakan-rakan yang lain juga, supaya kita boleh terus lagi berkongsi cerita dengan rakan-rakan yang lain. Kita ada Arif, kita ada B1, Star ada, Chris Vivian ada, Dani pun ada juga menemani saya pagi ini. Terima kasih. Terus lagi kita berinteraksi di live TikTok ketika ini. Dan sekejap lagi kita tengah tunggu Min untuk kemas kini topik sembang pagi. Selamat pagi. Faiz dari Sempurna pun ada juga menemani pagi ini dalam live TikTok ketika ini. Terima kasih berbanyak-banyak. Okey, Min, jangan buat-buat lupa. Okey, terus kemas kini topik sembang pagi. Saya nak kongsikan kepada rakan-rakan pendengar sekejap lagi. Yang penting kita terus bersemangat, terus aktifkan diri hari ini, hari Isnin. Dengarkan ini dia, Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Baiklah, jom berinteraksi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian pagi ini. Terima kasih kepada Min kami hari ini. Rupanya dia dah kemas kini, dah dekat Facebook. Rupanya tak nampak Min, minta maaf lah Min ya. Maklumlah selalu dia macam menepati waktu. Rupanya hari ini dia lebih awal daripada waktu yang ditetapkan. Tahniahlah untuk Min kita hari ini ya. Okey, hari ini memandangkan hari Isnin katanya. Okey, siap-siap pun betul. Kita tengah cerita pasal makan dekat TikTok ni. Memang kalau cerita makan je memang mereka suka kan. Okey, memandangkan hari ni hari Isnin, Min bagi anda semua cabaran yang mudah sahaja. Hari ini anda cuma perlu membina perkataan. Dalam perkataan tu ada 5 huruf. Okey, bermula dengan P-U. Okey, contohnya putih. P-U-T-I-H. Ada 5 huruf. Okey, satu.

Satu perkataan tu ada 5 huruf tapi mesti bermula dengan P-U. Jadi cabaran hari Isnin hari ni, dia bagi yang senang-senang sahajalah. Min tak nak buat kita macam stress-stress. Tak nak kusut-kusutkan fikiran hari Isnin hari ni. Cabarannya mudah sahaja. Cuma perlu bina perkataan yang bermula dengan huruf P-U. Tapi dalam perkataan tu cuma ada 5 huruf. Okey, faham kan? Contoh tadi putih. Putar. Jadi kongsikan bersama kami, senang sajalah cabaran hari ini. Topik Sembang Pagi hari ini, saya nantikan respon daripada anda. Fikir-fikirkanlah untuk anda membina perkataan bermula dengan huruf P-U tapi ada 5 huruf sahaja. Okey, terus menantikan respon anda berikan. Nanti saya bacakan dari semasa ke semasa. Tepat pukul 8 pagi kita akan dapat dengarkan Warta Pagi. Dan terus dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.